rabai siu rabai sa makat bisan takut chinat ko gana yon an oración watamin ka weltem penak chara espiritu santo chacha chachwe ricantos kapang grabar kchari de jesus hermana